0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Your Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Kamu sedang mendengarkan Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: kan?
1: Nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, ya? Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: di lapangan.
0: Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Halo, Nak.
7: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
6: Ibu, lagi di Mekah, Nak. Doain ya. Semoga ibadahnya lancar.
7: Iya, Bu.
8: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tanah suci, tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara-suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget
0: Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget
0: iya. Butika. Karena ya ini udah, berkaitan juga dengan Sahabat Suara iya, tadi kan udah kita jembrengin ya baik aktivitas banget. Kita.
1: Gue
0: iya.
1: Cinta banget siaran di sini tuh apa ya vibes-nya, timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau Sahabat Suara mungkin gak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya
0: kita ada yang nanya gak ada karaoke nih. Gak ada. Belum ada karaoke. Besok kita ada. Besok kan berlibur ya. Enggak ya. Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nura Foto kan ulang tahun. Ada syukuran. Iya. Betul. Begitu. Terus sih.
1: Iya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kan. Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Butika udah gak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani
1: satu ya. Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, Ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
1: Tapi miskom tuh.
0: Dika, urutnya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Tuh tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kalau dia buat makan ya, tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah.
0: Iya.
1: Padahal dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok
2: orek? Orek.
0: Iya orek. Beda satu huruf makan. Sih.
1: Orek.
0: Iya cuman kayak salah ya.
1: Lanjut ada lagi gak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar gak miskom dong. Ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar suara kita Dina aka Maca ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah kebetulan terus tadi yang ikutan kocak sama kita Ulfa itu jam satuan ada kontrol ke dokter minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra abis itu aku udah pilates. Jadi kan
1: banyak ya?
0: Jadwal aku.
1: Terus
0: iya.
1: Jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh Rizky, astagfirullahaladzim.
1: Iya harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga, tenang aku bisa atur.
1: Ingat kamu tuh punya kodrat nih dulu.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9 di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
2: Ngajakin ke Senopati katanya.
1: Siapa?
0: Nah kan Si Marta. Mau senoparti
3: mana udah. Tadi dia bilang.
0: Sibuk kita berarti. Iya kan?
1: Ah, Butika masih di telepon nih.
0: Iya, udah diblok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
5: Iswara,

0: Suara. Suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, halo sahabat suara. Apa kabar kamu di hari ini? Hari di mana cuaca cukup mendukung ya. Enak banget rasanya sahabat suara. Cuaca hari ini teduh-teduh gimana gitu ya. Mendung-mendung tapi kayaknya semoga tidak berarti hujan ya sahabat suara ya. Karena memang beberapa hari belakangan kan lumayan gitu ya, panas mentereng gitu sahabat suara untuk wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya kalau di jam-jam segini nih. Tapi biasanya kan akan ada potensi hujan biasanya di kesorean gitu sahabat suara ya. Tapi pas sahabat suara seperti biasa di hari Sabtu ini, walaupun hari ini adalah hari weekend alias akhir pekan, sahabat suara buat kamu yang hari ini kayaknya masih tetap sibuk untuk mencari cuan, semangat terus sahabat suara. Sambil juga nih ya, untuk kamu yang hari ini tetap sibuk, kita temenin deh perjalanan kamu. Mungkin hari ini juga kayaknya ada perjalanan panjang, iya kan, sambil nyetir enaknya tuh dengerin apa sih sahabat suara? Boleh kasih tahu kita di sini ya, lagu favorit ataupun juga lagu yang pengen banget kamu request. Langsung aja di WhatsAppin di 0811993301 atau juga boleh di DM Instagram kita ya di @iswara.bjm.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan dengan Aisyah nih, sahabat Suara ya, di nongkrong bareng kali ini. Dan kita mau ngajak kamu juga nih buat, kayaknya ada lagu-lagu yang pas gitu ya, untuk bisa didengerin dalam perjalanan panjang kamu di hari ini. Pokoknya Aisyah bakal nemenin kamu sampai ke tujuan deh, sahabat Suara ya. Hari ini kamu mau kemana, kita temenin ya. Langsung aja di request di 0811 993 3901. Dan buat kamu yang hari ini punya perjalanan panjang, sahabat Suara ya, kalau tadi kan kalau kata Peter Pan, walau habis terang ya kan. Tapi hari ini bagaimana? Apakah cuaca kita akan terang-terang saja ya? Karena mengingat beberapa hari belakangan kan ada hujannya juga gitu, sahabat Suara ya. Beberapa hari ini tuh aku berasa kayak kalau rumahku kan di daerah Kaitang itu, sahabat Suara ya, kayak jauh banget berbeda dengan daerah, anggap aja di daerah Pal 6 seperti itu. Biasanya ya di rumahku tuh udah kayak guntur-guntur alias petir-petir gitu, udah gemuruh gitu, sahabat Suara. Tapi di daerah Pal-Palan itu masih terang banget dan cuacanya benar-benar panas mengganteng gitu, sahabat Suara. Nah kalau di hari ini seperti apakah cuaca kita ya? Kalau kita pantau nih, sahabat Suara, perkiraan cuaca di hari ini sih aman nih. Kayaknya nih cuaca seperti ini, teduh, berawan, ini akan bertahan, sahabat Suara, sampai dengan nanti di malam hari. Jadi kemungkinan ada hujan tuh tipis aja sih, ada sekitar 30% potensi hujan. Tapi hujannya juga bakal di malam banget, sekitar jam 10-an gitu, sahabat Suara. Jadi kalau yang mau malam mingguan ya kan di hari ini, kayaknya aman banget sih ya cuaca hari ini. Ataupun juga yang kamu punya agenda keluar kota misalnya di hari ini, nah ini juga terpantau aman. Tapi yang namanya juga cuaca bisa berubah-ubah ya, sahabat Suara ya. Jadi tetaplah gitu ya, sedia payung sebelum hujan. Yang bepergian menggunakan roda 2 juga jas hujannya harus dipantau ya, harus selalu ada terlipat di dalam jok motor kamu.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Memainkan musik pilihan.
6: Suara
7: Warga Indonesia.

90,1 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di siang hari ini masih barengan dengan Aisyah di nongkrong bareng. Kita mau bacain ada beberapa yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp sahabat suara. Ada Subhan yang katanya mau request lagunya Bilal Indrajaya. Kita udah siapin juga. Terus ada Zulia nih sahabat suara. Selamat pagi, pagi juga. Boleh request lagunya Remuk Angie Carvalho. Ini ya, anak muda kebanggaan Banua yang lahir juga dari ajang pencarian bakat sahabat suara dari Zulia. Katanya mau kirim salam buat kakak penyiarnya aja ya, salam kenal dan juga buat di Angie seluruh Indonesia. Kita siapin sahabat suara lagu Angie ini, lagunya lumayan mengiris hati ya. Karena lagunya adalah Remuk sahabat suara, buat kamu yang lagi galau-galau hari ini kayaknya pas banget nih. Remuk Angie Carvalho.

0: TV Suara. Suara warga Indonesia.
1: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
2: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
1: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan Herbatos.id.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih barengan dengan Aisyah di nongkrong bareng kali ini, sahabat suara. Dan kita tahu ya, sahabat suara, sekarang kan kita sedang berada di masa-masa yang kayaknya secara ekonomi kayak lagi tidak menentu gitu ya, sahabat suara. Di tengah juga kayak harga dolar, tukar uang rupiah kan sekarang udah semakin merosot gitu ya, sahabat suara. Dan juga banyak yang kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang lagi disoroti gitu, sahabat suara. Termasuk dengan salah satunya adalah MBG gitu, sahabat suara ya. MBG yaitu makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan dari pemerintah saat ini, pemerintahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Tapi ini sahabat suara, pemerintah katanya memotong anggaran MBG tahun 2026 dari 335 triliun menjadi 268 triliun rupiah, sahabat suara. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis ini dikurangi ya di tahun 2026 ini, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran anggaran negara atau APBN kita. Jadi menurut Pak Purbaya nih, penyesuaian anggaran itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh Badan Nutrisi Nasional digunakan dengan lebih efektif dan juga efisien, sambil juga memperkuat tata kelola keseluruhan program MBG itu, sahabat suara. Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah masih mengevaluasi skema terbaik agar langkah-langkah penghematan biaya ini tidak mengurangi efisiensi program ataupun juga dampak pada para penerima manfaat tersebut. Karena kemarin kan Prabowo juga langsung berpidato gitu di Harkitnas kemarin, sahabat suara, di hadapan DPR, dan dia juga sebenarnya mengakui gitu bahwa program MBG sebenarnya bagus, tapi ya dalam eksekusinya masih ada beberapa PR yang perlu juga diperhatikan gitu, sahabat suara. Dan dia juga mengakui ada beberapa kok SPPG yang akhirnya juga ditutup.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,1 FM i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini kita udah masuk ke jam 12. Ini adalah jamnya makan siang, sahabat suara. Kalau di siang-siang weekend kayak gini, kayaknya makanan yang enak itu adalah aku jadi keingetan sama ini nih, masakan batanak gitu ya, sahabat suara. Kalau pakai ikan asin, iwak kareng betanak, ditambah pakai intalu ujua, intalu itik. Kayaknya nikmat banget ya di siang hari ini, sahabat suara. Atau mungkin ya ikan-ikan bakar, patin bolong, lila bakar. Ini kayaknya menjadi referensi buat makan siang hari ini, sahabat suara. Kamu gimana makan siangnya, udah belum nih? Atau mungkin masih keliling-keliling mencari menu makan siang, sahabat suara, di siang hari ini. Sambil kamu keliling dan menentukan menu makan siang kamu hari ini ya, masih kita puterin kok lagu-lagu favorit kamu yang juga bisa dinikmati. Selain menu makan siangnya, juga bisa dinikmati juga nih lagu pilihan.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

WW ke Banjarbaru dengerin ini suara dan kirim salam buat seluruh sahabat suara saja. Salam kenal dari Indah katanya tuh sahabat suara ya. Buat kamu yang juga kayaknya ada memori-memori tersendiri di lagu di tahun 2000-an misalnya atau di masa-masa SMA, kalau misalnya lagi deketin seseorang tuh sahabat suara, lagu apa tuh yang kayaknya nempel banget di ingatan ya kan? Atau mungkin kamu pernah nyanyiin buat si doi, ah apa tuh lagunya sahabat suara ya? Kita bakal puterin di sini sambil juga nge-recall memori-memori kamu di masa lalu juga boleh sahabat suara, di WhatsAppin aja di 0811 993 3901 atau juga boleh di DM Instagram ya di @iswara.bjm. Kalau lagu yang satu ini kayaknya ada memori juga nggak di kamu nih sahabat suara?

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oud Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

Hi-Fi ya. Terus juga ada Yunita. Halo Yunita, salam kenal. Terus juga ada Sanah di Banjarmasin. Mau request lagunya apa?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.

0: masa SMA atau bisa jadi ya kan lagu-lagu ini yang lagi terngiang di telinga kamu akhir-akhir ini selamat sore ya. Tadi udah kita puterin lagu favoritnya dan ada beberapa sebenarnya lagu yang masih belum kita puterin di jam ini. Tenang aja, kita bakal lanjut lagi sahabat suara di jam selanjutnya. Kita bakal ngobrolin sesuatu di Versus.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: Iya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini kita ada di Versus di mana kita akan ngebahas tentang hal yang kayaknya relate sama dengan keadaan kita saat ini ya. Di mana era-era ataupun juga masa-masa ketidakpastian itu nyata kalau aku bilang sahabat suara. Karena memang di tengah isu konflik global, terus juga berdampak kepada sektor ekonomi kita, di mana juga rupiah kita udah semakin melemah gitu ya sahabat suara. Nah ini nih peran-peran kita sebagai anak muda, bagaimana cara mengelola uang kita ya kan, jangan sampai kita malah ikutan terbawa arus ketidakpastian ini juga sahabat suara. Yang paling penting untuk kita adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengelola keuangan kita. Nah, menabung untuk keamanan atau memilih untuk di jalur investasi untuk keberanian. Gimana tuh sahabat suara? Karena kalau kita lihat ya, sekarang itu kesadaran finansial generasi muda ini juga sudah trennya udah mulai naik ya. Kalau data dari OJK sendiri menunjukkan investor pasar modal di Indonesia ini didominasi sama anak muda. Bahkan lebih dari setengah investor itu berasal dari usia di bawah 30 tahun sahabat suara. Jadi makin banyak lah ya anak-anak muda yang mulai mikir soal masa depan. Masa depan di kemudian hari ini seperti apa gitu ya. Jadi mulai berinvestasi, gak cuma menyimpan uang di tabungan saja. Tapi ya di era-era sekarang kayaknya juga ada juga apa ya, kekhawatiran akan rugi dan lain-lain misalnya seperti itu sahabat suara. Jadi pengennya adalah di save aja supaya uangnya ini tidak begitu apa ya, kalau kita investasi kan ada juga kekhawatiran akan rugi dan lain-lain gitu. Jadi biar aman ditabung aja. Nah, kamu tipe yang seperti apa sahabat suara? Untuk pengelolaan finansial kamu, kamu lebih memilih untuk menabung untuk keamanan atau investasi? Kamu lebih berani untuk menyimpan uang ataupun memutar uang tersebut? Boleh gabung ya di Versus kali ini sahabat suara di WhatsApp di 08119933901.

ngatasin suara warga Indonesia, menabung untuk keamanan atau lebih memilih untuk investasi demi berani berkembang, sahabat suara. Kalau ngomongin tentang menabung ya, sebenarnya yang dicari itu bukan cuma uang, tapi ada ketenangan. Terus kita juga tahu kan pepatah yang pribahasa gitu ya, yang sering banget kita dengar, menabung pangkal kaya, sahabat suara. Karena hidup sekarang itu serba gak pasti ya, tiba-tiba mungkin one day ada hal-hal yang tidak kita kita prediksi, misalnya motor rusak, kebutuhan mendadak, tiba-tiba sakit, ataupun bahkan kehilangan pekerjaan, sahabat suara. Nah, makanya banyak orang juga yang lebih nyaman punya tabungan yang bisa langsung dipakai kapan saja ya. Dan menabung untuk kamu yang tipe memilih tipe yang pertama, yaitu adalah menabung demi keamanan, ini cocok sekali untuk orang-orang yang memiliki penghasilan yang belum stabil ataupun juga lagi fokus membangun dana darurat. Dan honestly, sahabat suara, punya uang mengendap di rekening itu kadang bikin ya ada masanya juga bikin kita jadi tenang gitu kan, bikin nyenyak tidurnya, asalkan tabungannya banyak ya, jumlahnya banyak, sahabat suara, yang ditabung ya. Tapi ya kekurangannya kalau cuma disimpan terus, nilai uang bisa kalah dengan kenaikan harga, inflasi dan lain-lain gitu, sahabat suara ya. Jadi pertumbuhannya juga lambat gitu. Tapi kalau kamu seperti apa? Setuju gak sih sama menabung demi keamanan, atau kamu memilih lebih ke investasi deh untuk keberanian? Yuk gabung di sini ya, ceritain di 0811 99 33 901.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Boleh minta waktu sebentar, Kang?
2: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
1: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
3: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, tahan lama. Lo.
2: Sorry.
3: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
2: Grrr, beneran fresh loh.
3: Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
0: Badan seger bugar. Grrr.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

Seperti suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Menabung demi keamanan atau lebih memilih investasi demi keberanian di masa depan. Ada Fajar di Banjarbaru. Aku mulai investasi emas sedikit-sedikit. Awalnya takut, tapi ternyata bikin semangat belajar finansial. Apalagi kemarin kan harga emas meroket gitu, sahabat suara ya. Jadi buat kamu yang udah punya tabungan emas sejak dulu, yang harganya tuh masih ratusan ribu per gramnya, sahabat suara, sekarang kan udah mencapai di angka jutaan ya kan. Nah ini jadi investasi yang ya memang investasinya bukan investasi jangka pendek, tapi masuknya ke dalam investasi yang jangka panjang gitu ya, sahabat suara. Terus juga kalau kita bicara tentang investasi nih ya, investasi untuk keberanian, ini memang berbeda dengan konsep tadi ya, yang lebih memilih untuk menabung demi keamanan. Jadi investasi ini benar-benar soal keberanian gitu ya, maju terus pokoknya setiap rintangan yang ada di depan dihadapin. Tapi kalau kata orang sih ya, ini bilang bahwa yang namanya investasi itu adalah benar-benar uang dingin ya. Jangan sampai uang panas yang sebenarnya tuh setiap hari kamu pakai demi kebutuhan sehari-hari, malah kamu investasikan, itu malah tidak bijak tuh, sahabat suara ya. Makanya nih, banyak juga orang yang udah mulai berinvestasi, belajar emas, reksadana, atau saham, atau bahkan mungkin juga sudah banyak anak-anak muda yang mulai berbisnis kecil-kecilan karena mereka percaya uang juga harus bekerja. Jadi kata orang kan, jangan biarkan uang itu mengendap, biarkan dia bekerja. Dan kita tinggal ongkang-ongkang kaki aja ya kan, tinggal mengetek batis, duitnya datang ke kita.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through technology-nya. Oh, bikin permukaan lembut

0: ngasihin suara warga Indonesia. Ada Ricky, cash flow pas-pasan, jadi sekarang fokus dana darurat dulu. Nah, ini termasuk yang bijak juga menurut aku ya. Di era sekarang tuh gak bisa juga yang benar-benar kayak ada uang banyak diinvestasikan semua. Harus mikir juga gitu, di dalam waktu dekat akan kepake atau gimana nih gitu ya. Jadi ada masanya untuk kayak ditabung dulu, kemudian barulah diinvestasikan. Ada Dewi juga, menurut aku dua-duanya penting, asal jangan sampai investasi pakai uang makan. Bener, kalau kamu investasi pakai uang makan, bagaimana kamu makan sehari-harinya? Ada Rina juga, aku tim nabung sih, soalnya lebih tenang kalau ada uang cadangan. Apapun itu, sahabat suara, mau kamu tim nabung atau tim yang berinvestasi selama ada uangnya, ya kan? Manfaatin sahabat suara, karena di era sekarang kayaknya perlu bijak juga untuk memilih langkah ya. Melangkah investasi, investasinya juga harus jelas di mana dan perputarannya seperti apa gitu ya. Ya kita berharaplah perekonomian kita tidak merosot, sahabat suara, minimal stabil dulu dan menanjak gitu ya. Dan Indonesia aman-aman saja.
1: Dengerin terus Versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Bahasa Banjar.
3: Bahasa Surung. Bahasa Surung adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan bahasa Surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Bahasa Surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
4: Lakasi dan sanak seberataan, kita lestariakan bahasa Banjar.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FM ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Pastinya nih buat sahabat suara yang baru aja gabung ya di frekuensi 90,1 atau juga baru aja masuk ke mobil, baru nutup pintu mobil kamu, sahabat suara. Kali ini kita ada di Nongkrong Bareng Aisyah dan kita sisain 1 jam terakhir nih, sahabat suara, untuk kamu bisa berkirim salam atau kamu mau menyapa orang yang kayaknya lagi merindukan kamu, atau mungkin kamu lagi dekat sama seseorang tapi malu bilangnya. Nah, di sini boleh-boleh-boleh sahabat suara, boleh nanti Aisyah bakal bacain kiriman salam kamu. Langsung aja di WhatsApp ya di 0811 99 33 91, atau juga boleh DM Instagram kita ya di @iswara.bjm.

90,1 FM i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah masuk di bulan Mei di tahun 2026, di mana kayaknya tahun-tahun ini tuh pada banyak banget orang-orang yang jadi lebih sensitif, jadi lebih baperan gak sih sahabat suara? Tapi kalau misalnya baperannya itu karena dikatain teman hitam, gendut. Nah, ternyata sahabat suara, kalau misalnya ya, katain teman hitam dan juga gendut, ini akan dipenjara selama 5 tahun dan juga dendanya 500 juta rupiah sahabat suara. Karena memang yang namanya candaan soal fisik dan juga warna kulit, ini dianggap udah gak bisa dianggap sepele lagi gitu ya. Dan ini ternyata berpotensi menimbulkan masalah hukum jika si korban itu merasa dipermalukan, kemudian melaporlah ke pihak kepolisian gitu ya. Nah, penghinaan bernada rasis ini akan dijerat di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Nah, itu ya. Ternyata dari tahun 2008 undang-undangnya juga udah ada ya, tentang penghapusan diskriminasi ras dan juga etnis dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah apabila terbukti ya mengandung unsur kebencian dan juga atau perendahan berdasarkan ras dan juga warna kulit sahabat suara. Dalam KUHP terbaru, penghinaan ringan ini dapat dikenakan pasal 436 dengan ancaman penjara hingga 6 bulan atau denda maksimalnya adalah 10 juta rupiah. Jadi mulai sekarang sahabat suara, ingat ya, mulutmu adalah harimaumu. Bukan berarti semua candaan itu aman, ya kan? Jangan sampai candaan kamu itu bakal melukai hati teman kamu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate, dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan herbatos.id.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.

0: senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
1: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hola Jogja. Besti, waktunya nongki sambil kulineran dan bisa nonton Kunto Aji cuma modal 10.000 doang. Kapan lagi coba sahabat suara? Nah, kamu nih wajib banget buat agendain datang ke event Indomie Hype Abis Nyemek on the Block yang bakal diadain tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. Nah, kamu bisa banget nyobain langsung dua varian Indomie yaitu Mie Nyemek Bangladesh E dan Mie Nyemek Jogja. Dan spesial menu ini bakal dimasakin langsung oleh Bu Siti yang di mana beliau ini punya warmindo mie nyemek legendaris sahabat suara. Di jam happy hour 13.30 sampai 14.30 dan 16.30 sampai 17 waktu Indonesia bagian barat. Nah, buat kamu nih yang mau bawa pulang mie nyemek series buat di rumah juga bisa banget. Ada paket cuma 10.000 isi 3 dan 30.000 isi 10 dapat free tas yang bisa di customize. Aduh lucu banget deh pokoknya. Dan gak cuma itu sahabat suara, ada MC-nya Alit Jabang Bayi yang bakalan nemenin kamu nih nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang banyak hadiah lucunya, juga ada foto spot dan merchandise station yang makin manjain kamu waktu bikin konten. Dan di Jogja Edition ini bakalan ada special performance dari Kunto Aji. Buat kamu yang pengen nonton tuh cukup banget buat beli paket minimal 10.000 nih di booth-nya Indomie, dan itu murah banget kan sahabat suara kan. Nantinya juga bakalan ada encore band, ada dimension band, kemudian ada projects by Dexter yang makin bikin hype sepanjang event. So, ajakin teman-teman kamu buat nongkrong, buat nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis Mie Nyemek on the Block 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. See you there Indomie lovers.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Ya. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lemek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus enggak bisa ini lagi, Pak. Enggak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah enggak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif enggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai enggak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
4: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

0: dijawab.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat suara.
0: Selamat sore, apa kabar sahabat suara? Sudah satu minggu ya tidak bersua nih.
1: Iya, perasaan baru kemarin ya. Iya, balik lagi kita siaran.
0: Waduh,
1: waktu memang begitu cepat berlalu sahabat
0: betul,
1: suara ya.
0: Tapi panas tidak cepat berlalu nih sahabat suara.
1: Iya,
0: panas
1: asli.
0: Banget.
1: Tapi pagi tadi muram gitu.
0: Baik,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Agak-agak seperti mendung tapi enggak hujan,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Sejuk-sejuk
1: sampai
0: dikit,
1: siang iya. Gitu baru panas mulai menampakkan dirinya, matahari mulai kelihatan gitu.
0: Betul banget sahabat suara. Tapi alhamdulillah ya, hah? Cuaca beberapa hari ini memang selalu cerah ya. Tidak ada hujan ya kan. Jadi cucian juga kering. Terus juga kalau nyuci mobil jadinya bersih juga.
1: Oh iya, yang apalagi, pasti ya. Ini kesempatan banget untuk sahabat suara ya, kalau mau bersihkan motor, mobilnya.
0: Iya.
1: Ya mumpung harinya cerah gitu,
0: pasti
1: yaudah
0: bersih,
1: gas.
0: Awet berapa hari, bersih banget sampai ke kantong-kantong.
1: Tapi
0: celana.
1: Ini di kawasan Kayu Tangi itu mulai pasang.
0: Oh iya, mulai dari tadi siang kawan-kawan itu banjir ya.
1: Iya, karena memang lagi pasang air.
0: Apa air gitu. Sungai naik ya gitu ya maksudnya.
1: Iya, memang ini pasang surut dan lagi musimnya banyu calap.
0: Naik. Aduh, kayak apa calap, ini sahabat calap. Suara. Padahal tadi pada berasi mobil. Tapi kalau ada air genangan,
1: iya.
0: Pasti mobilnya juga balik lagi kotor.
1: Iya, enggak apa-apa deh. Ya. Apapun itu kita syukuri aja.
0: Iya,
1: oke, sore hari ini sahabat suara kita buka dulu di Suara Santai Weekend. Yang mau request lagu, buruan langsung aja WhatsApp di 0811 993301. Tadi ada titipan.
0: Iya.
1: Dari Lisa, katanya Lisa pengen dengerin lagu Billie Eilish.
0: Oke, langsung kita puterin ya? Langsung lah. Ini dia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Waduh, kalau denger lagu ini Del ya.
1: Yep.
0: Ini berasa balik ke tahun 2010-an.
1: Iya. Oke. Karena 2010 ada apa tuh?
0: Dengan lagu ini awal pertama kali ya. Aku gabung di dulu radio gitu.
1: Oh, di radio pertama kali. Wah,
0: lagi happening-happeningnya lagu Niji.
1: Biarlah. Waduh, selamat. Ini juga hari ini sahabat suara, seru banget di Suara Banjarmasin. Ada Rama, ada Adi juga. Mana nih? Keluarlah suaranya gitu.
0: Ada di belakang.
1: Alhamdulillah kita bisa bertemu sebelum lebaran sahabat suara. Jadi hari ini kita mau minal-minul dulu.
0: Minal-minul.
1: Kalau di Jawa biasanya minal-minul kita. Mohon maaf lahir batin ya kan. Yeah. Kita enggak ketemu hari Rabu. Jadi kita minal-minulnya hari ini.
2: Oke. Okay. Ada minal-minul Idul Adha maksudnya.
1: Minal-minul Idul Adha.
2: Oh, saya kira minal-minul Idul Fitri. Lawas juga tuncaknya.
1: 2-3-4 hari. 3 hari lagi.
3: Rabu kan.
1: Jadi kita mohon maaf lahir batin duluan. Sama-sama. Sahabat suara.
0: Iya, karena kita ketemu lagi minggu depan soalnya.
1: Ya kan?
0: Jangan lupa ya, yang kawasan sini yang mau ngasih bon gitu ya kan, bisa gitu.
2: Yang jelas Kak Haji, bonnya bon apa? Bon utang, bon bayari haram.
3: Apalagi indis ekonomi, kita kumbon.
2: Tiba-tiba
3: mundur lah.
0: Berarti harus jelas gitu.
3: Harus jelas.
1: Bon daging.
0: Nah, bon daging.
1: Daging apa mau nih?
2: Wah, kada mungkin kan kita
3: baik daging slice aja daging.
0: Nah,
3: kadar bersih, membersih.
0: Jadi nih ya, di sore hari ini, ini kan karena kita menjelang Idul Adha gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Pasti pernah waktu kecil itu punya momen-momen seru pada saat mau Idul Adha.
3: Okay.
0: Nah,
3: okay.
0: Jadi kita pengen sharing, berbagi gitu buat sahabat suara yang ada di rumah, momen paling seru pengalamannya pas Idul Adha itu apa sih? Misalkan contoh nih,
1: kambingnya buka.
0: Rama misalkan.
2: Yeah.
0: Waktu apa membenteh sapi misalkan.
2: Yeah.
0: Wah, sorangan aja single lawan sapinya.
2: Wah. Si kuat.
0: Iya.
1: Single lah.
0: Single,
1: one on one lah. Oke. Okay. Yeah, yeah,
0: yeah. Memang banyak ya kejadian-kejadian yang unik gitu.
3: Pas Idul Adha. Betul.
0: Pasti teman-teman atau sahabat suara punya pengalamannya gimana gitu ya.
1: Betul.
0: Langsung aja share ke sini. Kemana Dil?
1: Di 0811993301. Ada yang mau disampaikan Bapak Rama dan Bapak Adi?
3: Live TikTok juga ya nonton ya. Di suara.bjm ya.
2: Silakan nonton radio lewat situ ya.
1: Oke.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan. Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Padi dengan Ego yang tadi udah di request sama Aal ya.
1: Yep.
0: Ini sobat Padi banget nih Aal nih. Pengen banget dengerin lagu Egonya Padi.
1: Ini
0: bikin sore kita semakin
1: menyala. Lagunya ini apa ya? Marah kayaknya sih ya, lebih ke emosinya tuh kesel. Memarah lah intinya.
0: Memang ya, Piyo kalau bikin lagu gitu pasti emosinya itu dikeluarkan lewat melodi gitarnya. Berasa banget di lagu yang satu ini, sahabat suara ya.
1: Kalau kamu perasaannya lagi apa, sahabat suara hari ini?
0: Kesel?
1: Senang? Hah? Ataukah galau?
0: Galau.
1: Ataukah ada perasaan?
0: Ini banyak yang sedih juga.
1: Iya benar.
0: Sedihnya gini, ada beberapa momen gitu ya kan di Idul Adha.
1: Iya.
0: Yang dimana di momen kali ini mungkin ada yang beda gitu ya kan.
1: Betul.
0: Momen mungkin sebelumnya masih ya banyak keluarga, ada nenek, kakek, tapi di momen ini mungkin udah ada yang berpulang duluan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Pasti ada momen-momen yang beda gitu.
1: Atau tidak pulang kampung ya kan? Biasanya bakal mudik karena di Idul Adha enggak, Idul Adha mudik nih enggak, karena mungkin tiket terlalu mahal ya sahabat suara.
0: Ini efek inflasi gitu ya.
1: Itu
0: okay,
1: dia.
0: Kita balik lagi ngomongin topik yang tadi udah kita sampaikan di talk berikut, di talk sebelumnya. Jadi mengenai pengalaman kamu pada saat Idul Adha.
1: Nah,
0: kalau aku ya, cerita ini waktu kecil dia. Waktu kecil itu di kampung ya, waktu masih bareng sama nenek gitu ya kan. Itu hampir setiap tahun di kampung itu kalau misalkan kurban, jadi dalam satu ya katakanlah RT gitu ya kan, itu dikumpulin tuh yang mau kurban siapa, Mbak. Jadi sapinya,
1: jadi klien di
0: ada
1: masjid lah, di rumah,
0: di lapangan khusus dikumpulin gitu, sapinya banyak banget. Jadi kita satu wilayah gitu ya,
1: satu RT lah ya,
0: yang mau kurban sapinya banyak. Dan ada momen yang paling bikin miris gitu ya kan.
1: Kenapa?
0: Karena pada saat sapi yang satu dikurbankan, sapi yang lain itu pada nangis.
1: Aduh.
0: Jadi apa ya,
1: ngeliat dia ya,
0: banyak yang gak tega. Jadi sapi yang dikurbankan dengan sapi yang belum itu dikasih sekat.
1: Iya benar juga sih ya. Tapi nah, dia tetap teriak. Makanya aku kalau ketika ada kurban sahabat suara, aku gak mau ke situ. Gak mau sama sekali. Udahlah, aku tahu dagingnya
0: tapi
1: aja ada.
0: Udah tahu jadi aja ya.
1: Udah tahu jadi
0: ngeliat
1: aja.
0: Ngeliat momen prosesi.
1: Oh tidak, terima kasih, saya pulang dulu. Tidak usah, saya tidak suka pembunuhan ini.
0: Atau pernah lihat sapi lepas?
1: Kalau sapi lepas pernah, itu ngeri banget.
0: Nah oke, okay, nanti diceritain di talk berikutnya aja. Oke, okay, untuk kamu sahabat suara yang punya pengalaman, momen apa sih yang paling berkesan gitu pada saat Idul Adha, ya udah share di sini di 0811 993301.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 91,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Wah, ini udah menuju jam 6 sore. Nampaknya di luar tidak terlalu cerah seperti tadi ya, sahabat suara.
1: Ini udah mendung ya.
0: Udah mendung, apakah mudahan hujan?
1: Tapi emang cuaca yang kayak gini yang enak, Dil. Karena kalau misalkan sahabat suara pengen jogging sore-sore,
0: wah,
1: ini udah naung ya,
0: iya.
1: Udah naung pas banget nih.
0: Abis jogging gaskan. Makan.
1: Oke, bulik pulang.
0: Itu bulik pulang, lemaknya apa itu? Oke, kita mau menyapa Ngali, benar kita Lila. Bagaimana cara membaca dan
1: ya dicatat dulu.
0: Catat ya. Oke.

0: Rian, ada Mr. Mira, ada juga ada Mel, ada Mi, ada Adit juga, ada Abdurrahim, kemudian ada Happy Best. Happy Best Friend ini siapa sih? Ada Rita Aisyah, ada Mariana Renata, ada Denny Widiatmoko, kemudian ada Raisa loh.
1: Wah,
0: Raisa luar biasa. Ada Soleh juga, sore Ramadhani.
1: Kita lanjut lagi ngobrolin tentang tema kita sore hari ini. Nah, tadi kan Dila udah nge-spill tuh pengalaman waktu kecilnya.
0: Iya.
1: Pernah ngelihat sapi kabur.
0: Kabur. Bukan kabur sih. Jadi kan si sapi ini dirubuhkan dulu kan ya.
1: Dirubuhkan
0: dulu ke kiri atau ke kanan. Baru dipegang beramai-ramai kan sebelum disembelih.
1: Terus?
0: Nah, jadi pas ada adegan mengikat kaki ya. Apakah seperti itu benar?
1: Memang, betul.
0: Benar, jadi dia sepertinya berontak.
1: Berontak ya, tenaganya.
0: Tenaganya lebih besar.
1: Lebih besar.
0: Dia juga lebih besar. Jadi larilah si sapi ini.
1: Oh, jadi gak sempat keikat?
0: Belum sempat. Jadi lari. Apa namanya, kan itu di halaman rumah ya.
1: Halaman
0: rumah. Jadi dia muter-muter
1: di
0: jadi
1: halaman rumah dia.
0: Dulu di rumah, di rumah
1: yang di Belitung.
0: Di Belitung. Itu kan bisa tuh memotong sapi di situ. Jadi dia muter-muter.
1: Terus?
0: Untung itu sapi pertama. Jadi enggak kena bekas daging

0: daging yang udah kepotong itu loh.
1: Oke, terus gimana tuh?
0: Akhirnya
1: sempat masuk ke rumah juga kah?
0: Tidak. Cuman akhirnya ditenangkan, diikat, akhirnya dia jadi sapi terakhir.
1: Sapi terakhir. Tuh ya. Dila apa pada saat ngeliat tuh langsung?
0: Oh tidak tahu, saya tiba-tiba rame-rame ikut keluar. Jangan keluar, katanya jangan keluar, nanti
1: bahaya.
0: Takut ketendang gitu atau ketabrak apa gimana.
1: Benar,
0: karena serem banget ya kalau sapi lari itu ya.
1: Ya iyalah, karena dia akan mengeluarkan tenaganya gitu ya kan. Wow, bakal berontak, dan ini memang ya itu momen-momen yang kayak gitu yang kadang dicari gitu ya kan. Kalau ibaratnya
0: kalau terekam dulu, zaman dulu viral kali ya rumah aku ya.
1: Jadi kalau cuman disembelih seperti biasa aja, itu kan biasa. Pasti mencari sesuatu yang, wah ini sapinya lepas, atau sapinya udah disembelih bangun lagi gitu ya kan.
0: Ah bisa jadilah. Mungkin core memorinya membuat dia terbangun ya? Oke deh sahabat suara, kira-kira apa momen berkesan atau menyedihkan atau apapun yang bisa kamu share sama kita di 0811 99 33 901, atau mau di TikTok juga bisa di komen ya, atau WhatsApp kita.
1: WhatsApp aja langsung di 0811 99 33 901. Momen berkesan di Idul Adha.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Simple Plan ya. Ini untuk Sulaiman yang tadi katanya pengen banget dengerin lagu ini, sering banget di minggu ini diputer. Jadi pengen denger lagi dan lagi katanya.
1: Oh guys, sudah kita puterin sahabat suara. Buat kamu yang pengen request, nanti kita buka lagi ya. Kapan-kapan. Jangan. Oke deh sahabat suara, kita masuk ke tadi opini tentang apa sih momen
0: berkesan
1: di saat Idul Adha. Berkesannya itu bisa sangat berkesan karena terlalu sedih atau juga terlalu senang. Oh, tidak sampai ke HP Bapak. HP Bapak mana, Pak?
0: Lagi di chest. Apa okay. tuh? Oke, okay, bacain aja deh.
1: Baca dulu ya.
0: Dari siapa tuh yang
1: dari
0: udah gabung?
1: Rina. Katanya momen Idul Adha yang paling kuingat itu waktu kecil disuruh pegang tali kambing kurban. Oh, padahal aku takut banget.
0: Biasanya kalau kita berkurban, kita harus apa, megang sapi atau kambing yang dikurbankan gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, misalkan Dila berkurban ya, dipegang aja dulu. Ibaratnya mungkin syarat aja kali ya.
1: Syarat aja lah. Kok kira baca niat aja.
0: Niat juga, tapi supaya lebih afdolnya gitu ya kan. Ini loh yang kita menjadi apa, kurbannya kita gitu.
1: Belum pernah sih.
0: Belum pernah nyentuh ya.
1: Belum pernah, tapi kurbannya iya. Kemudian lanjut. Katanya padahal aku takut banget. Kambingnya malah lari. Itu sama kisah kita nih. Dan aku ikut keseret sedikit depan orang banyak. Sampai sekarang tiap dengar takbir Idul Adha malah inget kejadian itu. Keseret dikit kayak orang naik tarik tambang itu enggak sih? Udah kita berusaha narik, ketarik. Itu sakit banget tau.
0: Wah, tuh
1: sakit.
0: Ya tadang silahu burut.
1: Oke,
0: terus ada siapa lagi?
1: Ada Fahmi.
0: Oke, kemudian nih ada Fahmi, sahabat suara ya. Katanya Fahmi ini yang paling berkesan tuh habis sholat idnya. Wah, ini habis sholat Idul Adha berarti ya. Semua warga kumpul bantu motong sapi bareng. Benar. Aku suka karena jarang lihat orang sekampung seramai dan seakrab itu. Memang momen Idul Adha itu bapak-bapaknya gitu ikutan pada
1: yang
0: ya
1: satu,
0: yang enggak berani apa
1: nyembeli.
0: Prosesi awal nyembelih itu bagian yang ngulitin, motong-motong, nimbang-nimbang.
1: Iya, betul-betul seru banget itu sih. Kemudian ada siapa lagi? Ada siapa lagi, Pak?
0: Terus ini ada Aulia. Katanya dulu almarhum Abah selalu jadi orang pertama yang datang buat bantu potong sapi di musola. Nah, sekarang tiap Idul Adha katanya pasti kangen banget suasana itu. Jadi Idul Adha buat aku bukan cuma soal kurban, tapi juga soal kenangan keluarga.
1: Waduh, turut berduka cita. Tapi juga aku adalah setiap tahun jadinya di 2 tahun ini momen tersedih sih sebenarnya.
0: Waduh, tersedih. Ada.
1: Why? Di 2 tahun lalu bapak mertua meninggal.
0: Bapak mertua.
1: Di hari setelah kurban.
0: Oke.
1: Jadi malamnya habis isya beliau meninggal.
0: Oke, di momen Idul Adha jadi ingat.
1: Jadi habis dari masjid, sudah selesai pembagian, udah bersih-bersih, masjidnya segala macem, pulang. Serangan jantung langsung lewat.
0: Ya, semoga beliau husnul khotimah, ya, kita doakan
1: untuk semuanya yang kehilangan tahun ini, semoga dikuatkan terus-menerus.
0: Oke, sahabat suara, untuk momen mengenai kenangan Idul Adha-nya kita cukupkan dulu ya. Di request Suara Santai Weekend kali ini kita geser dulu ke 10 lagu baru Iswara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 90.1 FM Iswara Banjarmasin,
1: suara warga Indonesia.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90.1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
4: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ini dia 10 lagu baru Iswara.

0: selamat sore menjelang senja ya.
1: Betul.
0: Haji Rifani dan Dila Atira kembali lagi menemani kamu. Pokoknya kita di sini sampai jam 9 malam.
1: Betul.
0: Nah, ngomong-ngomong nih, Dil.
1: Yep.
0: Biasanya kalau sore itu Dila apakah mandinya sore atau malam?
1: Sore lah. Soalnya mau maghrib, jadi sebelum sholat maghrib mandi.
0: Nah, ini sama suara yang belum mandi. Yaudah, mandi aja duluan ya, biar seger gitu. Bangun tidur, ku terus mandi.
1: Iya betul. Dan semakin sore semakin ramai ya, ternyata TikTok ini ya.
0: Benar.
1: Kita sapa dulu boleh. Ada Princess. Apa Irin? Kemudian ada siapa lagi, Haji?
0: Nggak lihat nih.
1: Ada Hanifah, ada Muhammad.
0: Oke, nanti kita buka di handphone saja ya, jadi biar lebih mudah.
1: Ya, Raisa, ada Budi juga. Ada sport terapi. Kayak apa itu? Awalnya kami terapi bujuran.
0: Oke. Terus nih sore hari ini sama suara ya, banyak nih lagu baru yang akan kita kasih buat manjain kuping kamu. Nah, penasaran lagunya apa aja? Yaudah kalau gitu kita review dulu 5 lagu pertama. Ada siapa? Langsung gas. Ini dia.

Wih, ini lagu horor banget, sahabat suara ya. Dimana Sal Priyadi ini keluar gitu dari biasanya dia nyanyiin lagu-lagu yang romantis. Kali ini Sal Priyadi ngeluarin karya terkait tentang budaya kerja yang overwork gitu ya, dalam lingkungan kerja. Keren, Sal Priyadi di lagu keempat, Kepala Pundak Kerja Lagi.

0: Taf dengan Hindia, Masih Ada Cahaya. Wah, kalau kamu lihat video klipnya Sahabat Suara, tersentuh sih saya. Kalau kamu penasaran, nanti dengerin di YouTube-nya juga. Tapi nanti kita bakalan puterin di lagu kelima, ada It Gitaf dengan Hindia dengan Masih Ada Cahaya.
1: Oke, kalau gitu kita langsung dengerin festivalnya. Di lagu pertama ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, spesial untuk kamu.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. It Gita, masih ada cahaya. Wih, ini lagunya meneduhkan kalau boleh dibilang, sahabat suara ya. Karena memang yang namanya lagu baru itu pasti ada aja yang bisa nempel di kuping kita gitu. Pas pertama kali denger, pas lihat video klipnya.
1: Betul.
0: Wah, itu terngiang-ngiang terus.
1: Itu dia. Lanjut lagi sahabat suara, kita bakalan review 10 lagu Iswara. Masih ada 6 lagi. Ada 5 lagi, ini dia di lagu ke-6.
2: Aku ingin
0: Nah, menjelang album kedua nih ya, Dere ngerilis single Nirwana, sahabat suara. Di mana lagu ini diciptakan oleh Tulus. Nah lo, baru tahu nih. Oke, dengerin aja di lagu ke-6 ada Dere dengan Nirwana.

Ceylon 7. Rayakan 30 tahun berkarya, Ceylon 7 merilis single Sederhana yang mengajak semua orang untuk hidup sesuai porsinya. Mantap. Di lagu ketujuh ada Ceylon 7 dengan Sederhana.

Ini dia lagu yang sering banget warawiri FYP ya. Ada Arsy Widianto dan Wijaya 80 adalah Cinta. Ini lagunya liriknya itu puitis dan emosional banget sahabat suara ya. Dengerin aja di lagu ke-8 Arsy Widianto dan Wijaya 80 adalah Cinta.

0: suara ada Salma Salsabil yang sedang mencurahkan perasaan semua karyawan-karyawan yang ada di Indonesia. Menghadirkan eksplorasi musik berbeda ya dari yang sebelumnya, dan lagu ini dikemas dengan konsep yang lebih segar tapi dia balut karakter vokal Salma yang emosional. Di lagu ke-9 ada Salma Salsabil, Hachu. Marilah
1: gak kalah dengan kakaknya ya, Rizwan Fadilah ini bikin single yang waduh, ini menggelitik banget bagi kuping kita sahabat suara ya, barengan RN Boys dan juga Mahal ini dengan Seketiga, dimana lagu ini ngangkat tema tentang seorang yang awalnya ragu terhadap perasaannya tapi makin lama makin yakin gitu. Wah, dengerin aja Seketika dari Rizwan Fadilah, RN Boys dan Mahal ini.
2: 10 lagu baru di suara.
0: Oke deh sahabat suara, saatnya kita puterin langsung di lagu ke-6. Ada Dere dengan Nirwana.
2: 10 lagu baru di suara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: satu.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Suara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia. Indonesia.
9: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah di baliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di satu jam spesial.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi ya Jerifani dan Dila Atira.
11: Iya,
10: malam
11: betul.
10: Minggu ya.
11: Saat kita menikmati satu jam spesial bersama siapa ya nanti ya.
10: Nah, biasa kalau malam Minggu satu jam spesialnya barengan aja Jerifani dan Dila Atira.
11: Ah betul. Oke deh, malam hari ini sahabat suara sambil mikirin mau jalan kemana, mau makan apa, mau malam mingguan sama siapa.
10: Wah.
11: Ini dalam perjalanan menjemput siapa?
10: Kayaknya kalau malam minggu jalan itu terlalu mainstream, Del.
11: Hei, apa?
10: Ya kan? Kalau malam minggu jalan keluar terlalu mainstream.
11: Ngapain
10: lakukan
11: dong?
10: Hal-hal yang nggak biasa.
11: Apa tuh
10: yang,
11: contohnya
10: yang
11: tuh?
10: Yang anti mainstream lah.
11: Oke, okay.
10: Ya.
11: Jogging mungkin, jogging malam.
10: Bisa jadi.
11: Padel.
10: Nah, lagi hits
11: tenis
10: banget.
11: Tenis malam.
10: Boleh juga.
11: Itu dia. Apa
10: basket,
11: ya?
10: Basket.
11: Wah, basket seru tuh.
10: Atau kalau enggak? Hitung berapa banyak lampu jalan gitu ya kan. Di Banjarmasin.
11: Tapi cocok tuh buat ngintung lampu jalan kalau lagi kada berduit. Ini tuh tanggal Tuha, say.
10: Wah, Tuha banar kan?
11: Tuha banar ini.
10: Oke. Okay.
11: Padih parut.
10: Nah, daripada kamu bingung gitu, ya udah sini kita akan kasih hiburan buat manjain kuping kamu di satu jam spesial. Kita akan muterin karya-karya dari The Massive.
11: Oke, langsung aja ini buat kamu sahabat suara ada The Massive. Kalau dengar lagu ini ingat tahun berapa ya ini?
10: Waduh, ini lagu yang dulu waktu awal munculannya viral.
11: Oh iya.
10: Karena ini mirip lagu My Chemical Romance ya, I Don't Love You katanya. Tapi ya, emang benar sih ya.
11: Iya, kita dengerin aja apa?
10: The Massive, Cinta Ini Membunuhku.

0: suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Wah, kalau dengar lagu The Massive ya.
0: Yep.
1: Ini lagu yang memang kalau dia bikin lagu yang mellow itu bikin terenyuh banget.
0: Betul.
1: Tapi kalau bikin lagu yang upbeat, ini bikin semangat banget.
0: Betul ya? Banget, setuju. Dia kalau mellow nyayat-nyayat hati.
1: Nyayat banget.
0: Tapi kalau misalnya happy banget.
1: Semangat
0: nah. Banget.
1: Oke. Okay. Dan masih sahabat suara ya.
0: Yep.
1: Ini baru saja meluncurkan logo baru dan mengumumkan bahwa mereka ini sudah menjadi band independen.
0: Wow.
1: Tidak terikat dengan label musik
0: manapun. Oke. Jadi udah enggak pakai label lagi nih ya sahabat suara. Dan mereka juga mau menjawab rumor miring mengenai pembubaran band setelah seluruh unggahan di akun Instagram resmi mereka sempat hilang. Ternyata enggak, mereka masih sama-sama kok.
1: Mereka apa ya, istilahnya mencoba fase baru.
0: Betul.
1: Dan kemarin di kawasan Tamrin ya, di Jakarta, mereka memperkenalkan logo barunya, yaitu logonya itu berbentuk pesawat kertas.
0: Keren. Dan mungkin karyanya bakal keluar ya setelah ini sahabat suara. Dan kita dengerin lagu selanjutnya aja kali ya.
1: Oke. Ini lagu yang kalau boleh di mana dia berkolaborasi gitu. Nah, dan kali ini yang dipilih yang kita puterin ini kolaborasinya barengan Kevin Aprilio. Dari Fiera Tel. Sudah, langsung aja kita puterin. Ada The Massive featuring Kevin Aprilio dengan
0: Rindu Setengah Mati.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang!

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: sebuah band
1: yeah.
0: yang tadinya di bawah label musik besar
1: yep.
0: sekarang menjadi independent
1: yeah.
0: nah, atau band indie.
1: Padahal 20 tahun sudah
0: wah, dua dekade
1: suara,
0: ya.
1: Dua dekade akhirnya mereka memutuskan untuk independen. Dan logonya tadi sudah di-spill sama Aji ya. Dibikin kayak paper plane gitu, pesawat kertas. Katanya kenapa sih pesawat kertas? Karena buat kita, buat The Massive, pesawat kertas itu adalah salah satu hal yang sederhana yang bisa kita terbangkan kemanapun.
0: Wow. Jadi gak sebarangan ya, filosofinya itu ada.
1: Betul. Nah,
0: dan juga sahabat suara ya, ini The Massive

0: Maghrib buat
1: Isa.
0: Oh, jadi Isa. Buat sahabat suara yang mau menjalankan ibadah sholat Isya, bisa langsung dijalankan. Nah, kita mau puterin lagi lagu selanjutnya.
1: Oke,
0: dari
1: aja.
0: The Massive ada Apa Salahku.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: dan Gila Atira, sahabat suara ya.
1: Iya, wah, betul sekali.
0: Lagu yang memang untuk lelaki,
1: lelaki sejati.
0: Iya, karena lelaki itu pantang menyerah.
1: Betul
0: ya.
1: Banget.
0: Baru yang disebutkan masif di lagunya yang kali ini kita puterin. Dengerin.
1: Iya. Siapakah lelaki pantang menyerah yang mendapatkanmu, Adinda? Oke deh sahabat suara, kita udah muterin selama 1 jam karya-karya dari The Massive. Yang The Massive sendiri sudah tidak pakai label lagi. Dia independen dan mengganti logonya, sahabat suara.
0: Dan katanya The Massive siap gitu untuk tancap gas rekaman di luar negeri di Abbey Road ya.
1: Karena mantap sekali.
0: Coba peruntungannya untuk go internasional.
1: Ngerilis
0: single berbahasa Inggris juga.
1: Oke deh, tapi ini udah mulai pre kalau lagunya pre-sale. Mau meluncurkan lagunya sebentar lagi. Jadi buat sahabat suara yang ngefans banget sama The Massive bisa ditungguin. Oke deh, saatnya kita pindah dulu sahabat suara, kita geser ke kirim salam setelah ini.
0: Kita geser dulu ke kirim salam, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini masih bersama Jerry Bani dan Dila Atira.
1: Yep.
0: Tentunya di Iswara Banjarmasin.

0: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan 1 jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
3: Satu FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Wah, udah jam 8 malam sahabat suara.
4: Nah, kalau udah jam 8 malam, itu artinya sahabat suara harus tahu bahwa ini saatnya kirim salam.
3: Ah, betul sekali. Ha-ha. Kirim salam kali ini, oh tidak kali ini, dari sudah lama sahabat suara kita ada di curhat malam Minggu.
4: Nah, seperti biasa ya, kalau sahabat suara yang ingin apa ya istilahnya tuh minta opini, minta dari sahabat pendapat, suara yang lain, dari kita berdua, langsung betul aja sambil kirim salam sambil curhat di 0811 9933 901.
3: Iya. Edel,
4: ngomong-ngomong ya,
3: iya, kenapa tuh?
4: Tadi kan kita makan lalapan.
3: Iya.
4: Itu yang paling enak di lalapan itu adalah sambelnya.
3: Ah, betul. Nah, enak banget.
4: Kalau ayam gorengnya ya standar lah ya, sosol sama lah aja gitu ya kan. Tapi yang paling enak itu sambelnya.
3: Betul.
4: Karena setiap tempat itu punya cita rasa yang beda-beda.
3: Apalagi kalau masalah sambel tuh ulekannya dari penjual itu beda-beda ya. Ada yang sambel tomat, ada yang sambel apa sih?
4: Sambal terasi.
3: Kemudian ada yang cabe doang gitu loh, doang yang keringan, ada yang sambal korek.
4: Beda-beda ya.
3: Iya, tapi tiap ulekannya orang tuh beda.
4: Sama setelah selesai diulek itu dimasak.
3: Nah, iya, ada juga yang kayak
4: jadi
3: gitu.
4: Jadi minyak-minyaknya itu.
3: Apalagi bakas menggoreng ayamnya tuh irang.
4: Yang lal.
3: Irang.
4: Oke, sama suara ya. Ditunggu nih yang mau kirim salam, yang mau curhat. Nanti curhatnya yang terpilih akan kita bacain, akan kita lempar untuk menjadi topik curhat malam Minggu malam ini. Langsung
3: sekali
4: aja ya, dari sekarang sampai jam 9 malam.
3: Kita tungguin di 0811 9933 901.

0: Siaran dini dengan kupu-kupu.
1: Sahabat suara di malam minggu ini enaknya kita curhat aja kali ya. Udah gak punya duit ya kan. Tanggal tua. Okay. Ada tahu hendak kemana. Baik kita curhat aja gin. Ya kalau nah,
0: ngomong-ngomong nih sahabat suara ya, yang malam ini itu perasaannya lagi ada yang ngeganjel gitu ya.
1: Iya.
0: Gak enakan, mending langsung gabung aja di 0811 9933901. Sambil beropini.
1: Betul.
0: Sambil juga kirim salam.
1: Betul, ini ada yang udah masuk sahabat suara.
0: Ada siapa?
1: Ada Andi di Gambut.
0: Oi, halo Andi.
1: Selamat malam kak, aku Andi dari Gambut. Aku sering dibilang terlalu baik sama pasangan.
0: Terlalu baik.
1: Jadi terus? Dia kayak seenaknya. Dan menurut pendengar nih, aku harus berubah jadi lebih tegas atau tetap jadi diri sendiri?
0: Nah, jadi gimana nih menurut sahabat suara si Andi ini, apakah harus berubah menjadi sosok yang lebih tegas atau tetap jadi diri sendiri aja? Karena dia apa ya, sering dibilang terlalu baik gitu sama pasangannya. Nah, ini
1: terlalu perlu, baik yang kayak gimana sih?
0: Perlu dipertanyakan juga ya.
1: Kebaikan yang seperti apa yang sehingga harus ditindas?
0: Iya, langsung aja tanpa ada basa-basi lagi di WhatsApp aja di 0811 9933901. Kita tunggu dari sekarang sampai jam 9 malam.

0: Si terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Tata FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Wah, ini memang malam minggu yang sedap banget.
0: Yep.
1: Gak ada hujan, gak ada mendung gitu ya. Suasananya ya nyaman lah kalau misalkan malam mingguan kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan,
0: tapi kita belum tahu cuaca di luar ini apakah dingin, apakah panas, sahabat suara, karena di dalam studio dingin sih.
1: Ya, studio mah dingin.
0: Terpantau ya. Dingin sih ya.
1: Oke, kita balik lagi ya di tema kita malam hari ini, sahabat suara. Tadi sudah ada
0: Andi.
1: Siapa? Andi ya.
0: Di Gambut.
1: Di katanya, Gambut.
0: Aku Andi dari Gambut. Aku sering dibilang terlalu baik sama pasangan. Jadi dia kayak seenaknya sama si Andi ini. Menurut pendengar nih, aku harus berubah jadi lebih tegas atau tetap jadi diri sendiri?
1: Ya, menurut sahabat suara bagaimana?
0: Iya, menurut sahabat suara gimana nih guys?
1: Nih, kalau menurut kita berdua ya, ini menurut Dila dulu nih.
0: Ya.
1: Harus seperti apa nih sosok Andi ini bersikap?
0: Karena Andi laki-laki, harusnya sih bersikap, ada sikap. Misal, contoh... dalam mengambil keputusan, apa mungkin aja selama ini Andi ini nggak pernah ngambil keputusan, terserah aja, anu aja gin kada papa. Nah, akhirnya si perempuan merasa ya udah, karena dia terserah ya udahlah, aku buat keputusan sendiri. Karena udah terbiasa polanya seperti itu, akhirnya dia jadi memimpin lah hitungannya. Nah, kalau udah terbuat pola yang salah, biasanya akan terus-menerus salah ya. Nah. Jadi kalau bisa tuh, kalau misalnya mau jalan, memutuskan sesuatu, biasakan Andi punya keputusan.
1: Mengambil peran gitu
0: ya. Iya, ada perannya di situ.
1: Itu versi Dila ya.
0: Kalau menurut tegas. Laki-laki Aji gimana nih?
1: Ya kalau aku cukup jadi diri sendiri aja gitu. Be yourself. Okay. Kalau memang tipikalnya Andi, tipikal yang... apa ya, ibaratnya bisa bersikap tegas tapi nggak tegaan gitu, apalagi sama pasangan sendiri gitu ya kan. Ya udah, be yourself aja selama masih dalam batasan-batasan yang
0: wajar,
1: ya masih bisa diterima. Ya udah, be yourself aja. Tapi kalau udah ngerasa nggak nyaman, nah itu patut dipertimbangkan juga tuh, harus bisa ngambil sikap gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi kalau saranku ya, menjadi diri sendiri aja.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, tadi kita udah lempar ya tentang pertanyaan curhatan dari Andi. Jadi Andi ini sahabat suara punya masalah dengan pasangannya karena dia merasa terlalu baik dan pasangannya menjadi seenaknya sama dia. Kalau menurut sahabat suara harus berubah jadi lebih tegas atau tetap jadi diri sendiri katanya.
1: Yes, jadi diri sendiri aja.
0: Kaget
1: kalau versi kita ya.
0: Kenyaringan bos. Oke, sahabat suara, kita bacain yang udah masuk nih, yang ngasih masukan buat buat Andi mau panjang-panjang guys.
1: Oke, ini ada Rian ya. Okay. Malam kak. Nah ini untuk Andi katanya. Jadi orang baik itu modal berharga banget.
0: Iya.
1: Tapi ingat, baik itu harus punya batas. Tegas bukan berarti berubah jadi jahat kok, tapi lebih ke bikin boundary atau batasan. Mana yang bisa ditoleransi, mana yang enggak. Kita enggak tegas, kasihan diri sendiri.
0: Betul.
1: Nanti malah terus-menerus makan hati. Jadi tetap jadi diri sendiri. Wah nih, tim
0: mantap.
1: Jadi diri sendiri.
0: Iya.
1: Oke, terus
0: kirim
1: nih,
0: salamnya buat
1: Rian katanya mau kirim salam aja untuk anak-anak komunitas skate yang lagi nongkrong di sekitaran Siring 2 km. Jangan lupa dengerin Iswara Banjarmasin terus.
0: Oke, thank you. Lanjut lagi ada Ibu Ratna di Sultan Adam. Selamat malam Iswara, salam kenal buat Mas Andi di Gambut. Dari pengalaman ibu yang sudah lewat masa-masa muda asik. Jadi orang baik tuh mulia sekali nah. Tapi dalam hubungan kita juga perlu mendidik pasangan supaya menghargai kita. Nah kalau Mas Andi terlalu menuruti semua hal, dia gak tahu batasannya. Dan belajarlah berkata tidak untuk hal yang memang memberatkan. Jadi diri sendiri itu harus, tapi menjadi versi yang lebih dihormati itu pilihan bijak. Mantap ibu. Kirim salam. Kirim salam buat suami di rumah yang lagi asik bikin kopi sama buat keluarga besar di Martapura. Semoga sehat selalu. Oke okay, okay. Ibu, selamat menikmati kopinya.
1: Terus juga nih ada Maya. Maya di Banjarmasin. Wah Maya ini selalu gabung ya.
0: Mantap.
1: Halo Aji dan Dila, selamat malam. Nah, menanggapi curhatannya Andi, katanya gak perlu merubah core value. Wah, nilai diri sebagai orang baik. Mantap nih. Yang perlu diubah itu cara ngeresponnya. Sesekali coba komunikasi apa yang Andi rasain kalau dia mulai seenaknya. Nah, bilang aja dengan jujur tapi tenang. Pasangan yang selalu tepat pasti bakal dengerin dan refleksi diri, bukan malah makin manja atau ngelunjak.
0: Waduh.
1: Oke, Maya katanya mau gini sama aja nih untuk sahabat-sahabat alumni SMA 2 Banjarmasin tahun 2020 yang lagi pada deep talk. Selamat malam aja. Waduh.
0: Oke deh sahabat suara, kita udah bacain semua kirim salam, semua request-request sahabat suara, dan juga opini terhadap Andi.
1: Nah jadi semua tergantung ke Andi nih yang ngambil keputusan.
0: Betul.
1: Mau bersikap seperti apa gitu ya kan. Kita pasti pernah mengalami momen seperti itu gitu. Tapi kita punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Jadi sekali lagi sahabat suara ya, ini gak ada maksud untuk menggurui.
0: Betul.
1: Ini hanya untuk berbagi gitu.
0: Sharing-sharing aja.
1: Benar.
0: Semangat Andi, semangat juga buat sahabat suara yang ada di luar sana, yang lagi kerja, yang lagi jagain toko, yang lagi nyetir mobil, yang lagi
1: nunggu jemputan.
0: Nunggu jemputan terus juga lagi apa
1: driver Grab, online ya kan.
0: Driver online,
1: ojek online.
0: Iya betul. Selamat
1: online.
0: Semangat. Semoga berkah pekerjaannya, semoga berkah juga penghasilannya.
1: Amin.
0: Dan kita bentar lagi mau Idul Adha. Semoga menyenangkan bisa berkumpul lagi bersama saudara-saudara.
1: Oke, okay. Thank you banget juga nih untuk Bro Yogi yang malam ini tetap setia menemani kita setiap malam minggu ya.
0: Betul?
1: Menjadi operator. Aji Rifani pamit.
0: Dila Tira pamit. Terus dengerin Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia. muda santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

Suara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara Warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP, program ini memberikan bantuan

beasiswa Astratek, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk